0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga-warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everybody ya. Selamat pagi buat kamu di hari ini, hari Kamis. Selamat pagi buat yang manis-manis. Dan untuk kamu yang berpenampilan krimis, mari kita tinggalkan pesimis, ayo kita optimis. 10 September 2026, seperti biasa nih sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi, itu artinya suara aku, Okan Gembul, mengudara di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain kamu bisa dengerin lewat frekuensi 95,1 FM, boleh juga dengerin lewat streaming di suaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin suara kapanpun dan juga dimanapun ya. Walaupun aku agak-agak ngaret nih sahabat suara, jam 7 lewat 5 menit baru opening, tapi it's okay ya. Gak apa-apa, mohon maaf ya, soalnya tadi aku agak-agak hektik dikit ya. Karena memang pagi hari ini aku sarapannya gak kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan kukusan. Nah hari ini, pagi ini lebih tepatnya, aku nasi minyak nih sama gorengan 3.000. Kenapa kan? Iya, lagi pengen aja gitu. Soalnya kan jarang-jarang aku makan begituan sahabat suara sekarang-sekarang ini ya. Jadi satu, lagi kepengen. Pengen banget malahan ya. Terus juga kemarin aku terakhir makan itu jam 4 sore ya. Jadi kayak apa ya, berkompilasi jadi lapar banget gitu rasanya ya. Belum lagi juga aku rencananya mau abis siaran ini mau ngopi americano gitu. Belum lagi totalnya kayaknya 4 shot deh itu. Kayaknya ya sahabat suara tuh. Jadi daripada aku tewas nanti ya. Daripada kayak berasa lambung kurang kenyang gitu ya. Jadi akhirnya aku mutusin buat sarapannya agak-agak berat lah buat pagi hari ini ya. Tapi semangat aja nih sahabat suara buat kamu beraktivitas di pagi hari ini, yang lagi-lagi cari-cari sarapan sebelum beraktivitas silakan juga. Yang mau lagi lari-lari ya di pagi hari olahraga, silakan juga. Yang OTW ke kantor atau ke tempat aktivitas juga hati-hati di perjalanan ya. Apalagi nih, pokoknya segala aktivitas di pagi hari ini aku temenin sahabat suara sambil berkendara juga. Yang pasti hati-hati buat di perjalanan ya. Fokus-fokus aja berkendaranya ya. Oke. Kalau begitu langsung aku buka siaran pagi hari dengan 3 lagu seperti biasa. Dan tetap masih happy nih pagi hari ini sahabat suara, karena jalanan gak padat-padat amat ya. Karena memang masih anak-anak sekolah dari TK sampai SMP itu belajarnya daring gitu ya. Jadi ya agak-agak lengang lah perjalanan buat pagi hari ini ya. Oke, kita langsung aja kira-kira 3 lagu apa aja sebagai pembuka siaran pagi hari ini. Let's go!

0: Ada Soul Vibe dengan Antartika. Ya ampun, demi apapun aku ingat banget ini adalah lagu waktu zaman-zaman training radio aku dulu, Sobat Suara, di radio sebelumnya 2010 kalau nggak salah. Lagu ini dipakai waktu playlist training di waktu itu ya, astaga. Oke. Yaudah deh kalau gitu langsung aja, ini dia ada Calvin Jeremy berdua, Aditya Bimain dan juga Soul Vibe, Antartika.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Saya Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan

0: Saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.

Isor Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara aku. Akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Calvin Jeremy dengan Berdua, kemudian Aditya Be Mine, dan barusan kamu dengerin ada Soul Vibe dengan Antartika. Saking lope-lope-nya ya, sampai bilang, bila kau kan terima, aku kan mencoba mengajakmu untuk terbang ke angkasa, ke ujung dunia, 7 benua, 5 samudra. Iya, kau tiket murah ya. Kalau tiket mahal kayaknya mikir 2 kali deh ya. Oke. Aku mau nyapa dulu.

0: Buat yang udah nongol di TikTok, aku baru aja mulai nih ya. Selamat pagi buat Hanif Mano, kan sabar Hanif ya, aku masuk dulu, ngomong dulu Hanif ya. Iya. Hanif requestnya slang, ku tak bisa. Oke, ada Vigo Fahrezi, ada Gunawan Wicaksono. Iya, oke. Vigo Fahrezi requestnya terbelah jadi dua, ada Govinda sama siapa, Gloria Jessica ya kalau nggak salah ya. Oke, abis ini diputar semua ya. Iya. Ada Super Awe juga. Terima kasih udah pada nongol-nongol di TikTok aku ya. Nanti aku sapa-sapa lagi ya Sobat Suara ya. Oke, mengawali pagi hari ini Sobat Suara, akan aku mulai dengan sebuah informasi yang aku gak tahu jujur apakah ini kebijakan yang berfaedah atau enggak, karena aku bukan seorang pengamat. Tetapi mungkin kalau aku mikir sih kayaknya harusnya bisa punya kebijakan yang lain lah ya, mengingat kondisi yang lagi not good sekarang. Tapi gak tahu lah, baik lagi aku hanya orang biasa nih Sobat Suara ya. Wedeh, emang apa sih kan? Jadi Sobat Suara, aku gak tahu kamu udah lihat belum beritanya, tapi yang pasti ini berita terbaru adalah pemerintah kita itu kabarnya akan mempersiapkan rekening bank gratis berisi saldo Rp50.000 untuk kita-kita warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Nah ya, jadi buat anak-anak apa nih, SMA ya kali ya, yang belum 17, siap-siap kalau udah 17 bakal dikasih pembuatan rekening bank gratis ya, atau punya tabungan ya, untuk seluruh WNI yang sudah berumur 17 tahun. Jadi program ini diperkirakan bakal menyasar sekitar 200 juta penduduk dengan sumber dana saldo awal yang disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini aku baca dari metotvnews.com ya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kalau nantinya pemerintah kita ya, pemerintah Indonesia bakal bekerjasama dengan Bank Himbara lah ya, untuk memfasilitasi pembukaan rekening ini kayak gitu. Jadi nanti ya apa namanya, setiap rekening itu bakal mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000 yang kalau di sini aku baca itu bisa ditarik saldonya nih Sobat Suara ya. Jadi nggak jadi dana ngendap, kan ada kan bank-bank yang ada saldo ngendap ya gitu Sobat Suara ya. Nah nanti rekening ini difungsikan untuk mengkonsolidasi penyaluran berbagai program pemerintah kayak gitu ya, karena kan kadang-kadang ada program pemerintah yang memang dia misalnya bantuan tunai apa, itu kan harus ada bank himbaranya ya kan, ya sih ya. Biasanya kalau ada bantuan apa, wah repot nih karena gak ada bank himbara, langsung buat akun segala macam ya. Nah nantinya peluncuran program ini bakal disiapkan dalam waktu dekat secara bertahap, nanti akan koordinasi juga bersama stakeholder terkait juga gitu ya, dan yang pastinya ditunggu aja dalam waktu dekat ini Sahabat Suara ya, kayak gitu. Jadi ini memang salah satu programnya adalah kayak apa ya, karena emang gak dipungkiri masih banyak yang warga-warga kita tuh yang belum punya rekening lah, kita bilang begitu ya Sahabat Suara. Sedangkan kita dari dulu waktu masih bocil ya, itu kan diajarkan untuk nabung, cuma dulu nabungnya pakai buku kecil dicatat sama guru ya kan. Ya gak sih, coba ada gak yang dulu waktu masih bocil nabungnya pakai buku kecil? Ayo, ada gak? Dulu aku ikutan juga Sahabat Suara, nabungnya dulu 200 perak, 300 perak gitu ya, terus dicatat sama guru, ada buku kecil gitu, jadi perharinya kayak nabung gitu loh Sahabat Suara ya. Tuh bayangin, dulu masih 100 perak, 200 perak ya. Sekarang kayaknya kalau nabung segitu gak cukup ya. Astaga, karena emang dulu kan ya memang diajarkan kalau nabung tuh yang bagus lah buat kita, entah untuk simpenan nantinya ataupun juga untuk beli sesuatu gitu kan. Jadi emang kita udah diajarkan untuk menabung. Nah era sekarang harusnya ya nabung itu sudah ya modern dong, gak usah lagi kayak dulu-dulu gitu kan. Walaupun memang semakin dipermudah dengan m-banking, takutnya nanti kepake juga misalnya duitnya ya. Tapi sebenarnya ya baik lagi, gak rugi kok kalau kita misalnya nabung di bank nih Sobat Suara ya. Toh juga gak pusing, nyimpennya juga gak bikin ribet ya. Ada gak yang sini masih nabung di naruh duit di bawah bantal? Mohon maaf, ada gak nih? Atau di bawah kasur ditaruh ya, berasa aman. Padahal kalau misalnya ditaruh tempat seperti itu bisa jadi rawan, nanti ada rayap kayak misalnya, atau rusak kayak duitnya atau apa gitu kan Sobat Suara ya. Kayak gitu, jadi buat mama papa ya, kayaknya nanti yang anaknya di bawah 17 tahun, sebentar lagi 17 tahun, nanti akan mendapatkan rekening dibuatkan gratis ya dari ya emang gratis sih sebenarnya buatnya ya, cuma emang asal donya aja dibayarin nih sahabat suaranya kayak gitu ya. Oke. Ada nggak rencana nih pemerintah ya untuk itu kan untuk 17 WNI 17 tahun ya, ada nggak sih untuk WNI umur 36 misalnya gitu kan, ya nggak sih ya, nggak usah dibuatin rekening, udah ada rekeningnya diisiin aja bisa nggak sih? Per bulan tuh kayak jangan 50.000 sahabat suara, misalnya per bulan tuh kayak 2 juta aja misalnya nggak sih? ini ngarepnya udah nggak beres lagi nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya baru balik dari rumah teman kamu, nginep deh ceritanya. Kenapa tuh bisa nginep di rumah teman? Karena kebetulan di rumah teman kamu itu internetnya cepet banget ya. Jadi kamu bisa streaming, bisa gaming, segala macem gitu. Sedangkan di rumah lemot banget ya. Jadinya kamu iri gitu ya. Kok di rumah teman kamu bisa internetnya cepet banget? Dan akhirnya kamu kayaknya gak bisa nih kalau terus-terusan nginep di rumah teman kamu terus ya. Harusnya pasang di rumah, internet cepet juga. Biar kamu gak kemana-mana nih ya. Nah, kalau kamu yang mencari yang seperti tadi nih sahabat suara, internet rumah yang super ngebut terus ya. Bukan cuma itu doang, tapi lebih stabil dengan harga yang super hemat juga. Pilih ini dia, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi semakin lancar. Mau streaming, gaming, kerja di rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000 ya. Jadi nggak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Tapi bukan cuma itu doang loh ya. Kamu juga bakal dapetin bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan juga lebih seru. Aktifkan sekarang juga, bisa datang ke Grapari terdekat atau boleh cek informasi lebih lengkap ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang punya rencana mau nonton film nih ya, kebetulan udah suntuk banget, jadi salah satu hiburan kamu adalah nonton film favorit di bioskop gitu ya. Tapi bingung kira-kira mau nonton apa nih film yang lagi tayang di Indonesia. Ya udah, ini dia sahabat suara, kamu nontonnya film satu ini aja ya. Nama filmnya adalah Baby Udon. Sumargo Film bersama Little Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fadi dan Hajime Kondo yang udah menyentuh hati jutaan penonton di internet. Membawa kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker dan dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Didukung oleh penampilan dari Fonny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfie Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, dan juga penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet sekarang hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon ini tayang per 3 September 2026. Amankan tiket kamu sekarang dan gunakan promo Buy and Get One di aplikasi tiket favorit kamu. Atau boleh juga kunjungi media sosial @filmbabyudon atau @sumargofilm dan juga @littlepictures untuk informasi lebih lanjut.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin suara aku akan ngembul siaran di suara seru. Aku mau nyapa lagi yang udah nongol di TikTok. Selamat pagi buat Panji Ari, semangat katanya. Iya, semangat juga. Terus ada Marshmallow juga. Terus ada Opium Fam, terima kasih udah dengerin ya. Dan lain-lainnya juga ya. Oke. Sahabat suara, kita tahu biasanya masing-masing dari gubernur yang ada di Indonesia ya itu punya program sendiri untuk wilayahnya masing-masing ya kan. Dan pastinya program yang dilakukan pun juga pasti itu punya benefit yang luar biasa untuk masyarakatnya gitu ya. Salah satunya nih sahabat suara, ini ada dari Sulawesi Tengah ya. Buset, ini jauh banget nih. Kenapa sih kan jauh-jauh kan? Kenapa gak di Sumatera Selatan aja gitu? Ya ini kebetulan aku dapet infonya di sono ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi juga gitu kan ya. Nah jadi sahabat suara, jadi ini lagi rame sebenarnya di media sosial. Karena memang ya di Sulawesi Tengah ini gubernurnya itu menganggarkan anggaran yang gak kecil ya. Tapi memang dimaksimalkan ya, itu adalah untuk program pendidikan. Nah itu gimana cerita ya. Ini aku dapet infonya dari detik.com. Jadi ada program khusus nih ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Itu adalah agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan tinggi sampai S3. Tuh, bayangin sahabat suara ya. Dari S1 sampai S3. Jadi prioritas untuk pendidikan warga di Sulawesi Tengah ini ya, itu dianggarkan sebesar 351 miliar rupiah. Jadi nama programnya adalah Berani Cerdas. Program ini bentuknya itu bantuan biaya pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan buat siswa dan mahasiswa di Sulawesi Tengah ya. Jadi nanti alokasi dananya mencakup mulai dari siswa, mahasiswa S1, S2, S3, pendidikan dokter spesialis, dan tenaga pendidik atau guru. Sekali lagi ya, jadi nanti ini anggaran mencakup siswa, mahasiswa S1, S2, S3, pendidikan dokter spesialis, dan tenaga pendidik atau guru ya. Dan selain itu juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu mengalokasikan juga 21,56 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi dan praktik kerja industri untuk siswa SMK. Ah, itu ya. Dan selain itu, untuk guru itu juga ada beasiswa pendidikan magister yang bekerja sama dengan kampus ya, salah satu kampus dengan anggaran 2,48 miliar rupiah. Jadi bukan cuma siswa, mahasiswanya, tetapi ada untuk guru-gurunya juga nih sahabat suara ya. Kayak gitu. Dan kalau di sini aku baca lagi, kalau laporan per awal Agustus 2026, program ini sudah membantu lebih dari 30 ribu warga Sulawesi Tengah. Wow. Amazing. Dan ini programnya juga udah bisa dipantau transparansinya lewat situs pemerintah provinsi Sulawesi Tengah ya. Jadi memang kalau di sini aku baca kembali nih sahabat suara, Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Anwar Hafid MSI bilang kalau memang harapannya program ini bisa lanjut dan sukses ya. Dan juga nanti dalam beberapa tahun ke depan itu Sulawesi Tengah bakal luar biasa. Yes, setuju sekali. Karena memang pendidikan itu sangat diperlukan ya. Karena masih banyak orang-orang yang belum bisa apa ya, mencicipi dari tadi S1 sampai dengan S3 tadi ya. Kayak gitu, karena mau kerja dulu lah, karena inilah, karena biaya segala macam lah gitu sahabat suara ya. Dan investasi pendidikan itu menurut aku gak rugi loh sahabat suara. Walaupun memang gak dipungkiri, misalnya nih ada teman kita yang dia udah S1, waktunya itu habis untuk belajar terus sampai 2S, S2, S3. Enggak apa-apa, karena itu investasinya luar biasa sekali gitu kan ya. Kayak gitu, makanya program ini pun ya itu benar-benar rame banget dibahas di media sosial kayak gitu ya. Dan pada mendapatkan respon positif dari netizen-netizen kayak gitu ya. Dan juga malahan di sini aku baca-baca kembali, emang harapan dari Gubernur Sulawesi Tengah adalah ya pokoknya kepengennya kalau bisa semua anak-anak di Sulawesi Tengah itu bisa kuliah semua. Wah, respect. Karena ini salah satu program yang benar-benar menyentuh banget sampai ke warga-warganya juga sahabat suara. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemerintah lainnya nih ya yang ada di Indonesia ya. Kan siapa tahu ada yang dengerin ini via streaming kan, mungkin daerah Kalimantan, misalnya itu daerah mana, ya gak sih ya. Iya. Karena memang balik lagi program yang oke itu adalah program yang benar-benar sampai bermanfaat dan berfaedah banget buat masyarakatnya, ya kan?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang mau belanja, aku sarankan belanja di Alfamidi aja karena banyak banget promonya ya, dan kamu bisa tebus terus murah juga di sini ya. Nah, untuk kali ini aku pengen kasih informasi ke kamu, kalau kamu belanja di Alfamidi, kamu bisa menikmati tebus murah Alfamidi. Jadi khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Sekali lagi, buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan promo ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai 30 September 2026. Sekali lagi, tanggal 1 sampai 30 September 2026 dan berlaku juga di aplikasi Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku. Makanya yang belum jadi member Alfamidi harus buruan jadi member Alfamidi, dan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin suara aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa lagi nih di TikTok, halo Ano Fox. Terus ada NTV Komedi juga, ada udah ngasih gift juga ya NTV Komedi, thank you. Ada nama asli, iya katanya selamat pagi Bang Okan dari aku yang udah dapet tiket Sound 7. Sombong. Iya, boleh. Yang dapet tiket selamat ya. Halo Sadbert juga, terima kasih udah nyapain juga di live TikTok ya sahabat suara ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih sahabat suara, adakah yang lagi berbahagia karena kamu berulang tahun nih ya, dan kemarin kebetulan kamu merayakannya bersama orang terdekat ya, atau ya dengan cara gak meriah-meriah amat, tapi berkumpul sama orang terdekat pun udah luar biasa gitu ya. Selamat ulang tahun deh buat kamu yang berulang tahun di bulan September ini ya sahabat suara. Dan kemarin ceritanya juga aku ke Pal TV, dan Pal TV juga kemarin berulang tahun yang ke-21 tahun nih sahabat suara, di 9 September 2026 ya. Jadi habis siaran aku langsung ke studio gitu. Jadi banyak rangkaian acara kemarin, ada ke Panti Asuhan, Yasinan ke Panti Asuhan, bakti sosial lah gitu ya sahabat suara ya. Berbagi ke anak-anak Panti Asuhan, terus juga kemarin ada ngumpul bareng di studio, sederhana aja kata bos PI ya. Terus juga kumpul-kumpul, saring ngobrol-ngobrol aja. Terus kemarin itu ada doa bersama juga. Udah deh, habis itu endingnya makan-makan nih sahabat suara ya. Jadi kemarin makan-makan banyak banget makanan ya, tapi terutama yang paling banyak adalah apa? Kue. Kue pasti banyak. Tapi makanan yang banyak adalah pempek. Karena enggak dibungkiri ya, sebanyak apapun kue ulang tahun nih sahabat suara, pempek itu adalah paling dicari ya dalam momen ulang tahun dan momen apapun gitu ya. Jadi kemarin ya apa jam berapa ya kalau nggak salah mulai jam 2 lewat lah mulainya sahabat suara ya. Jadi pada makan-makan di sana, makan berat, makan ringan, segala macem, nyanyi lagu ulang tahun juga ya. Wah, pokoknya kemarin merayakan ulang tahun lah Pal TV ya. Selamat ulang tahun buat Pal TV ya, sukses terus, jaya terus, semakin dicintai sama masyarakat Kota Palembang dan juga secara besar di Sumatera Selatan, menjadi pilihan TV lokal pilihan juga di Palembang, Sumatera Selatan, dan pokoknya wish you all the best ya. Nah, cuma masalahnya gini sahabat suara, ketika momen happy kan banyak makanan ya nggak sih ya, ya kan ya. Cuma ya kadangkala nih ya, ada momen dimana kita kayaknya kita udah nggak kayak dulu lagi nih sahabat suara. Ya itu adalah kita nggak bisa makan banyak lagi. ayo. Siapa nih sahabat suara yang sekarang ini ngerasa, iya ya, dulu aku tuh makan ini, makan itu, gas-gas aja. Sekarang kayak cepet banget kenyangnya gitu ya. Kayak kenyang aja gitu sahabat suara. Ada nggak sih ya yang begitu ya. Nah, kalau ada sama, kita tos dulu. Ah, ya kan. Karena aku juga begitu sahabat suara sekarang ya. Jadi sekarang ini cepet banget kenyangnya gitu. Dan kalau kekenyangan itu not good loh, ya gak sih? Kalau kekenyangan kita tuh kayak begahnya itu benar-benar lebih dari begah gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan kemarin makan banyak banget ya. Ada makan nasi ayam lah, makan kue lah, makan pempek lah, makan bolu lah, makan apa yang kecil-kecilnya lah, jajanan pasar lah, segala macam gitu ya. Makan buah lah, buh. Sampai akhirnya inget banget aku jam 4 kurang itu aku selesai makan ya. Akhirnya apa, kan masih banyak makanan. Nah, jadi salah satu yang aku lakukan adalah apa? Bungkus. Jadi aku bawalah ada kue-kue sisa gitu. Gak sisa sih, masih banyak. Jadi aku bawalah beberapa nih sahabat suara untuk di rumah, sama nasi kotak. Nasi ayamnya aku bawa juga gitu. Ya, cuma pas sampai rumah bener-bener kayak, ngerti gak sih, kayak kita tuh kekenyangan tuh kayak orang on gitu loh ya, yang bengong doan bawaannya, bawa motornya kayak males banget gitu. Dan hasil apa, aku gak makan sama sekali sahabat suara sampai tadi pagi baru aku makan ya. Minum air putih pun kayak males aja gitu karena saking kenyangnya gitu ya, begahnya. Nah, untungnya nih sahabat suara ya, di rumah itu ada cuka apel gitu. Jadi abis dari pas nyampe rumah bersih

0: bersih dulu baru aku minum cuka apel gitu. Maksudnya minum air anget dikasih cuka apel gitu. Terus alhamdulillah nih, untung banget ada sesi BAB-nya tuh di malam ya. Jadi kayak enteng aja tuh perut ya. Kayak gitu sahabat suara. Tapi bener deh aku ngerasa, makanya aku sekarang malas banget nih kalau misalnya mau tik-tik video makan, jujur aja ya. Karena aku tuh begitu mudahnya sekarang kenyang nih sahabat suara, kayak gitu sih ya. Dan kayak kalau udah kenyang tuh kayak males aja gitu ya. Makanya sekarang ini kayak kita atur-atur aja ya sahabat suara. Bukan karena masalah kesehatan doang sih, cuma karena memang yang udah gak sanggup lagi buat makan banyak gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang ada malah sekarang kayak ini aja. Oh ada banyak makanan, yaudah deh aku simpen dulu ah, nanti aja makannya. Ya gak sih ya. Gak apa-apa sahabat suara. Itu menandakan apa kalau kita makan cepat kenyang dan gak bisa makan banyak lagi. Itu artinya apa? Artinya apa? Diet. Artinya kita mengurangi mau sehat. Enggak. Itu artinya apa? Kita udah tuwir ya. Makanya gak bisa makan banyak lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang lagi di perjalanan dan teriak dari kejauhan ada Alfa Midi, boleh deh buat mampir sekalian belanja nih sahabat suara. Dan kamu bisa menikmati banyak promo di Alfa Midi plus bisa tebus murah di sini juga ya. Nah, untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu ada promo tebus murah Alfa Midi. Jadi khusus member Alfa Midi, belanja minimal Rp100.000 kamu bisa tebus Alfa Midi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Sekali lagi buat kamu yang udah jadi member Alfa Midi, belanja di Alfa Midi minimal Rp100.000 kamu bisa tebus Alfa Midi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan promo ini berlaku 1 sampai 30 September 2026, berlaku juga di aplikasi Midi Kring. Sekali lagi berlaku 1 sampai 30 September 2026, berlaku juga di aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku, makanya belum jadi member Alfa Midi, buruan jadi member Alfa Midi. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Sekali lagi di Instagram @alfamidi_ku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku, Wokan Ngebul, siaran di Suara Seru. Barusan kamu dengerin ada video, ada... Aduh, malah mau aku ngomongnya typo, maaf sahabat suara ya. Ada Vidi ya, itu dengan nuansa bening. Jadi sahabat suara, ini menjadi salah satu hitsnya Vidi yang menaikkan nama Vidi. Aku ingat banget waktu itu aku masih bocil kelas berapa ya? Satu SM... enggak sih. Pokoknya waktu itu masih SMK deh ya, waktu itu ya. Dan ketika lagu ini meledak ya, akhirnya Vidi juga meledak. Dan sampai sekarang pun juga karya-karyanya masih luar biasa dan masih everlasting lah buat didengerin gitu ya. Nah tapi sayangnya nih sahabat suara ya, pasca kehilangannya kita dengan sosok Vidi ya, yang memang luar biasa sekali, vibesnya positif banget, seru juga. Bahkan kalau kita lihat-lihat lagi ya ke video-video yang masih ada di YouTube dan medsos lainnya gitu kan ya. Jadi kita kayak kangen aja gitu kalau pengen melihat sosok Vidi ya. Dan sampai sekarang pun juga kalau aku lihat berita-beritanya, masih banyak orang-orang pun yang masih ke makamnya Vidi untuk berziarah ya, mendoakan buat Vidi juga gitu di sana pastinya. Dan ini menandakan karena berarti banyak banget yang sampai sekarang pun masih sayang ya dengan Vidi gitu sahabat suara ya. Nah cuma sayangnya ada oknum-oknum masyarakat tertentu yang memanfaatkan hal ini untuk apa? Untuk keuntungan pribadi ya. Dan ketika aku membaca berita ini, ternyata aku pikir cuma di Palembang doang tuh yang misalnya ada lampu dipasang, diambil, kabel jalanan diambil, kabel CCTV diambil gitu kan. Aku pikir cuma di Palembang doang, ternyata di luar juga ada nih sahabat suara ya. Maksudnya kayak gimana kan? Nih, aku langsung kasih informasinya sahabat suara. Jadi dari kompas.com, di sini diberitakan dua buah lampu solar panel yang dipasang untuk menerangi makam dari Vidi ya, itu hilang, dicuri orang. Ah, ampe lampu solar panel di makam aja dimaling orang nih. Nggak ngerti lagi aku ya. Aduh, kacau banget. Jadi intinya gini sahabat suara, di makam Vidi itu ada lampu solar panel yang memang buat menerangi makam ya, dari makam Vidi ini sahabat suara. Dan ini diberikan kabar sama ayah Vidi ya, Harry Kiss, di media sosialnya. Jadi dengan caption, laporan penjaga makam Vidi, lampu solar panel hilang, kayak gitu ya. Dan ini kejadiannya di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan ya. Nah, jadi kalau laporan penjaga makam, dua lampu ini masih ada ketika membersihkan area lah ya, di siang hari ya, sekitar jam 11 pagi gitu. Nah, tiba-tiba ya, gak ada lagi nih ya. Dan dua lampu ini dipasang di tempat berbeda di area makam Vidi ya sahabat suara. Dan satu lampu dipasang di dekat posisi nisan, jadi cahayanya bisa menerangi area ini. Satu lainnya tuh di ujung makam gitu ya. Dan memang ayah dari Vidi ini memang sengaja masang lampu sama panel biar bisa memberikan penerangan buat masyarakat yang datang berziarah ketika hari mulai gelap. Makanya tadi aku bilang sahabat suara, banyak yang masih datang bukan cuma di siang hari tapi juga di malam hari ya. Nah, kedua lampu ini juga udah dipasang dari bulan lalu ya, 21 Agustus 2026, dan belum sebulan udah hilang. Mohon maaf ya. Gitu sahabat suara. Astagfirullahaladzim. Hah. Sampai lampu-lampu makam tuh dihajar sama oknum orang-orang ya. Ada-ada aja nih sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim. Gak ngerti lagi deh ya. Gak tahu apa-apa nih, BU banget, butuh uang atau gimana, gak tahu juga ya. Tapi kan banyak cara gitu loh. Kenapa sampai gangguin lampu makam orang lain gitu. Astagfirullah, bangetan banget ya. Iya. Makanya tadi aku bilang ya, di awal tadi sahabat suara, aku pikir cuma di Palembang doang kejadian seperti ini. Ternyata di Jakarta pun juga ada. Ya Allah, berarti emang habitnya udah seperti itu ya. Hah, mungkin konsepnya, mungkin ya, mungkin dia kayak untuk apa gitu. Ada lampu di makam, mungkin begitu kali ya. Terus diambil sama dia, daripada nerangin makam, mending nerangin rumah aku. Mungkin gitu kali ya, astaga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Istirahat memang suara warga Indonesia, sahabat suara udah jam 9 lewat 6 menit malahan. Maaf ya. Jadi sahabat suara itu artinya aku akan kembali selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Dan habis ini kamu dengerin Istirahat Jakarta di detik-detik terakhir ya, di jam terakhir maksudnya. Bareng Nita Gina dan juga Kinos ya di Suara Seru. Dan juga boleh follow media sosial Iswara, sahabat suara ya. Dan boleh juga buat streaming di iswaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau panjang, mau nikah gitu ya. Itu akan dimudahkan aja gitu.
3: Dibikin gampang semua.
2: Itu yang terjadi sama gua dan juga mantan gua.
4: Mantan pacar, mantan ya, pacar sekarang jadi istri.
2: Mudah-mudahan si Bun kagak nonton ya
3: lagi Allah. Mungkin dia kan lagi under treatment, maksudnya kan banyak minum obat, siapa ya, tahu dia bobo.
2: Insyaallah ya. Bobo. Tenang dul, aku mah enggak macam-macam.
3: Enggak macam-macam, dia satu macam aja. Kenapa kok muka lo kayak enggak terima gitu?
2: Ini kan lagunya jadi melo begini sih.
3: Ini kita melo banget loh dari jam-jam.
2: Kagak romantis. Gue lagi ceramah, lagi tausiah barusan gue.
3: Itu dia. Percayalah pada pasangan masing-masing, ya kan?
2: Oke, sekarang bukan waktunya untuk ngetes hati. Sekarang waktunya untuk ngetes ilmu pengetahuan antum dan juga ente.
3: Oke. Ini namanya Kinos AI.
2: Jadi adu ilmu baru gua.
3: Oke. Ya udah, jadi kita main adu kecerdasan. Aku yang kasih pertanyaan ya.
2: Lu jadi hostnya ta.
3: Oke. Dan kalau enggak bisa dijawab, direbut sama lawan.
4: Ya.
3: Oke.
4: Gitu, kita
3: Poin keuntungan.
4: Nanti kita untuk lawannya nyari 3 poin, yes. Kinos juga nyari 3 poin. Siapa yang 3 duluan dia akan menang.
2: Intinya siapa yang bisa ngalahin gua, dia yang menang gitu aja.
3: Biasanya siapa yang menang?
4: Kinos. Jujur, jujur buat kali ini lo jangan terbang dulu ya. Dia pintar jujur.
3: Oh.
2: Nah, ada segmen itu karena apa?
3: Karena lo pintar.
2: Enggak, karena udah enggak ada segmen yang lain.
3: Iya juga. Kita buntu aja. Susah nyari yang lain.
2: Silakan yang berani menantang gua di Kinos AI, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan formatnya adalah hashtag Kinos AI. Gas.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Lo tahu enggak suara siapa tadi barusan?
2: Tahu sih, gua kayak mendapat wangsit kayaknya orang penting tuh kayaknya.
1: Kan lu dukung beliau.
2: Enggak.
3: Masa sih? Lu enggak dukung dia? Lu diusir dari negara ini.
1: Lu ya, berani-beraninya enggak dukung dia.
2: Kayaknya semua jawaban gua salah. Wah, gua enggak bisa ini ikut begini ilmu-ilmu begini, gua enggak bisa nih gua.
4: Enggak salah dong.
3: Tapi
4: dong? Ini liriknya juga salah, nyanyinya salah. Betul, nih.
1: Hah? Ya benar-benar salah.
2: Oh. Ayo. Lo enggak lebih baik.
4: Ah, tuh, gitu.
2: Oh, kalau untuk pemilihan lirik lo selalu benar.
1: Oh iya. Yeah.
2: Oh. Pemilihan lirik.
1: Lirik hidup aja yang salah.
2: Itu dia.
4: Jangan cemacem ente.
2: Oke. Emang bagusnya diam aja. Enggak apa-apa. Nanti biar kita yang wakilin.
1: Geng ya, racun, geng
2: sekitar
1: racun.
2: Sekitar sampai Desember lah. Oke. Okay? Biar kita yang wakilin.
1: Geng ya, racun, geng
2: sekitar
1: racun.
2: Sekitar sampai Desember.

0: Eh, siapa? Siapa yang dulu?
1: Iya.
0: Ibarat pepatah, semakin merunduk semakin berisi.
1: Kenapa semakin bertanduk, Om Indra?
0: Oke, bertanduk loh, kamar mandi
1: kan,
0: dulu sana.
1: Udah gue bilang, suka buka-buka liang sendiri loh.
0: Liang?
1: Liang.
0: Punya liang tuh. Hah? Indra, liang teh.
1: Oke.
0: Okay. Enak itu, seger itu pagi-pagi.
1: Oke, ya udah. Soal pertama. Langsung aja kan gue berarti. Oke,
0: alright. Siapa dulu, Bu? Gue Hesti. Ladies first, please.
1: Ladies ya, Hesti dulu ya. Oke, alright, Hesti. Apakah organ terbesar pada tubuh manusia?
2: Jantung.
1: Masih salah.
3: Asik.
1: Oke. Boleh, mau dilempar? Apakah organ terbesar pada tubuh manusia?
0: Gampang.
2: Enggak boleh lagi ya?
1: Iya, boleh lah.
2: Oh ya, oke.
1: Enggak boleh. Coba, Papa Kinos.
0: Paru-paru kan sih?
1: Bukan.
0: Organ ya?
1: Organ terbesar pada tubuh manusia adalah kulit.
0: Hah? Kok kulit organ sih?
2: Harusnya dilempar lagi tuh.
1: Eh, dilempar kemana lagi?
0: Eh, bentar. Kulit emang organ, cuy.
1: Organ dong.
4: Organ.
0: Bayangan gue tuh organ ya.
4: Organ dalam tubuh.
1: Tunggal.
0: Iya, jantung.
1: Bukan.
4: Organ. Kulit kan perasa juga. Mbak.
1: Organ. Oke.
0: Oke. Ini agak shock ini. Si Om Reja aja bilang jantung. Salah, Ruja.
1: Bukan. Kulit ya. Kulit. Oke. Okay. Ini adalah pertanyaan untuk Kinos.
0: Oke.
1: Apa nama proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari?
4: Aduh, gampang.
0: Foto.
1: Foto apa?
0: Ya, foto sintesis masa foto prewedding.
1: Cakep.
0: Asik deh.
1: Bener.
4: Bener kan?
1: Iya. Hesti.
0: 1-0.
1: Hesti, sudah siap lagi?
2: Iya.
1: Oke, okay. Lo kenapa sedih begitu sih?
0: Enggak, bukan sedih.
2: Itu giliran Kinos gampang banget ya pertanyaannya.
1: Lah.
0: Yang tadi organ juga gampang, cuman kitanya aja kurang pinter, Hesti.
1: Oke. Nih. Gue kasih. Okay. Kalau mau cari yang gampang.
2: Oke. Okay.
1: Apa nama garis hayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan?
4: Gampang banget.
0: 5.
2: Utara sama selatan.
0: 4. 3. 2
2: garis
0: 1
2: katulistiwa.
1: Masuk.
0: Benar.
1: Walaupun agak enggak yakin ya, Hesti ya.
2: Agak enggak yakin tapi benar ya.
1: Yes, jawabannya adalah garis katulistiwa atau ekuator.
2: Oke.
1: Oke,
4: Kinos.
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai.
2: Gampang lagi.
1: Terbiasa ini.
0: Sungai
1: terpanjang di Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Hesti, lo mau jadi juri eksekusioner apa lo mau jadi ini?
0: Gue udah mau jawab Sungai Nil tadi, ternyata Indonesia ya.
1: Indonesia. Iya, darling. Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai apa?
0: Musi ya? Musi bukan sih?
1: Musi.
2: Aku tahu.
1: Boleh dilempar?
4: Lempar dong.
1: Lempar, Hesti, silakan.
2: Sungai Kapuas kalau di Indonesia.
0: Aduh, Kapuas.
1: Ayo.
0: Kesusun gua. 2-1 nih.
1: Oke. Alright.
0: Tumben.
4: Aduh, kali lo.
0: Ini buat siapa?
4: Buat Hesti.
1: Oke, alright.
2: Aku, iya.
1: Ya udah. Gak susah.
0: Ini kalau kamu benar, selesai nih.
1: Oh gitu.
0: Game over. Iya, match point.
2: Ini udah 2-1 ya.
0: Iya,
4: 2-1.
1: Oke. Hesti, planet apakah yang dikenal sebagai planet merah?
0: 5, 4.
2: Merah.
0: 2, 1. Oke.
2: Ada dong.
0: Udah satu.
1: Udah lewat.
0: Telat kamu googlingnya, kurang cepat googlingnya.
1: Makanya kita lempar ya.
2: Aku ini streaming pakai handphone.
1: Oke. Kinos, planet apakah yang dikenal sebagai planet merah?
0: Mars.
1: Iya.
0: Asik deh. Tadi kenapa disebutin makanya?
1: Maka dari itu.
0: Dua sama. Sudden death.
1: Rebutan.
0: Kasih yang susah kalau rebutan, Jill.
2: Oke.
1: Apa?
0: Bentar dulu. Belnya Kinos. Nama

0: Sd, SD, SD ya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke. Apakah ibu kota Australia?
0: Ginas.
1: Iya.
3: 5.
0: Canberra.
1: Iya. Yeah. Wow. Urus. Wah, ngari. Ibu aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi. Waduh.

0: enteng banget. Yang lawan gue nggak ada lawannya nih, Has.
1: Padahal tadi hampir kalah. Padahal hampir kalah tadi. Padahal gue tadi udah, aduh, kalah lagi sama Hesti tadi 2-1. Eh, bisa nikung.
2: Ternyata emang jago-jago nikung ya, Papa Kino satu ini. Dan dirayakan dengan sangat seru barusan. Hanya kamu-kamu yang memiliki rejeki berlebih yang bisa lihat apa yang terjadi di live TikTok, ya kan?
1: Lu ngajarin gue jago nikung?
2: Enggak, aku gak bilang begitu.
1: Enggak, itu kenyataan kan?
0: Iya dong.
2: Semua yang di sini jago-jago nikung kok. Iya kan?
1: Lu juga kan?
2: Iya, iyain aja lah.
1: Lu nikung kan dulu?
2: Iya dong, tapi udah tobat.
0: Sama suara kali ini ya, biar kalian lebih semangat gitu, biar gue ada challenge-nya lebih gitu ya. Kalau lu berhasil mengalahkan gue di Kinos AI, gue kasih lu tiket nonton.
2: Nah, sebenarnya tadi Hesti udah dapet ya?
0: Tadi Hesti juga pengen gue kasih. Nggak dapet ya. Kan?
2: Hesti kalah.
0: Kok dia dapet? Kan yang kalah. Menang si gue.
2: Oh iya, asik. Si elu yang menang. Ngeri banget satu ini.
3: Dapat tiket, Pak.
0: Dapat dua?
1: Empat.
2: Hah?
1: Gue kasih empat.
0: Punya kita?
1: Ada.
0: Anjay.
1: Ada empat.
0: Boleh lah.
1: Di CGV, film Baby Udon.
0: Baby Udon.
2: Oke, okay. Ya
0: filmnya
2: udah.
0: Densu ya?
1: Densu.
0: Yoi.
2: Oh, filmnya Densu.
1: Dan ini kisah nyata.
0: Yang main Densu, yang main Densu.
1: Yang main Densu. Uh-huh. Ini kisah nyata dari pemilik Marugame Udon.
2: Oh
0: ya?
1: Yes.
0: Lucu gemas.
2: Oke, okay, boleh. Kalau gitu sekarang Kinos akan berhadapan dengan... Halo.
1: Dengan Tos.
4: Halo.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
0: Siapa nih?
4: Dari Taufan.
0: Taufan. Taufan udah pernah ikutan Kinos AI belum sebelumnya?
4: WA terus sih, cuman ini baru ditelepon.
0: Oh, baru kali ini
4: baru
0: rezekinya.
4: Iya.
0: Okay. Tapi belum tentu rezeki dapetin tiket kalau belum ngalahin gua ya. Sorry.
1: Sekali.
2: Okay. Baiklah.
0: Siap ya, peraturannya dan cara mainnya masih sama kayak Family 100 ya.
1: Ini tuh lebih kayak Who Wants to Be Millionaire.
2: Dapat salam dari komunikat.
1: Asik.
2: Oke, okay. Ini siapa duluan nih? Karena cowok sama cowok, yang mana duluan nih?
0: Udah, ini duluan.
4: Sweet.
0: Oke. Sweet Jepang ya.
4: Oke.
0: 3, 2, 1, gua
4: gunting.
0: Kertas. Aduh,
4: gunting.
0: Gas dah.
2: Gas. Ya udah, yang pertama gua tanya pada Taufan.
4: Oke.
2: Okay. Apa nama lapisan atmosfer tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca?
1: Uduh, berat.
4: Troposfer.
2: Wow, lu mesti takut sama dia.
0: Apa benar namanya?
2: Troposfer.
4: Troposfer atau tropospaus?
2: Bener.
4: Bener dong.
2: Yes. Bener sekali.
0: Gitu doang mah gue juga gak bisa tau.
1: Dia gak tahu tuh. Dia gak tahu tuh. Troposfer ya.
2: Gak ngerti.
1: Ih keren.
2: Oke. Okay. Berarti sekarang
1: 1-0. 1-0.
2: Apa nama sel darah yang berfungsi melawan infeksi dan penyakit?
0: Hemoglobin.
4: Salah.
1: Wih. Salah.
2: Wow.
1: Dia yang bilang salah loh, Bang.
2: Kinos masih salah.
1: Dia yang bilang salah loh, Bang.
2: Taufan, jawabannya adalah
4: sel darah putih.
2: Atau
4: leukosit.
2: Ih, gila.
0: Apa leukosit? Oh, leukosit.
2: Sel darah putih.
1: Lu gimana sih bini doang dokter leukosid. Dia nih?
0: Ya kan dia yang dokter, gua mah pasien.
2: Iya.
0: Oke, lanjut. Ya udah
2: 2-0. Oke.
0: Okay. Kalau lu benar, lu langsung dapat tiket nonton nih.
2: Yes.
4: Oke. Okay.
0: Siap.
2: Gua kasih yang agak susah boleh ya?
0: Boleh.
1: Ini
0: udah 2-0.
2: Yes. Berapa jumlah tulang pada tubuh manusia dewasa secara umum?
4: Jumlah tulang pada tubuh
2: Berapa
4: dewasa, ya?
2: Jumlah 5, tulang pada 4, tubuh manusia dewasa secara 3, umum?
4: 360 kali ya?
2: Waduh.
1: 360.
2: Sayangnya masih salah. Silakan Kinos.
4: Oke.
0: Okay. Gue juga enggak yakin sih.
1: Iya. Ada berapa?
0: 140.
2: Masih salah jawabannya adalah 206.
1: 206.
0: Oh, 200 dapat 6 ya.
2: Enggak
1: dong.
0: Murah ya.
2: Bukan. Beda dong.
1: Itu harga duren.
2: Ya.
0: Asli enggak tahu. Asli gue enggak tahu. Okay, asli enggak tahu.
2: Berarti okay,
1: masih
2: 2-0.
1: Kinos masih ada kesempatan.
2: Oke. Okay. Kinos, apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara?
1: Gampang ini.
0: Mengukur
1: tekanan udara, Bang.
2: Tekanan udara.
0: Alat untuk
1: mengukur tekanan udara. 5.
2: Kemon.
0: Mengukur tekanan udara.
2: Jadi dia tidak hanya mengukur gaya, dia mengukur tekanan udara.
1: 1.
0: Pressure meter.
1: Pressure meter tekanan
2: masih
1: itu
2: salah.
1: Tekanan
2: Tekanan Taufan, udara ya. Apakah bahkan kau bisa menjawab pertanyaan ini?
4: Ini depannya B bukan ya?
2: Enggak tahu dong. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara?
4: Barometer apa ya? Atau pokoknya depannya B kalau nggak salah deh.
2: Itu aja pilih dong.
4: Ya. Itu barometer.
2: Pilih dua. Apapun tidak boleh pilih kanan dan kiri, harus satu.
0: Barometer.
4: Ya, barometer.
0: Salah menurut gue.
2: Barometer. Dia berhasil mendapatkan baby Udo. Barometer jawabannya.
0: Eh, bentar dulu. Barometer tuh bukannya standar ya?
3: Barometer.
2: Pokoknya gue dikasih
0: alat ukur.
4: Benar itu kali.
2: Betul. Nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer.
4: Oh bener kan?
2: Kok lo pinter sih? Lo lulus
0: kok bisa sih?
2: Bapak guru atau gimana sih ini?
4: Enggak sih, saya biasa aja di rumah aja.
2: Oh biasa aja?
0: Oh di rumah aja?
4: Iya, tapi belajar.
2: Oh tapi belajar. Oh jadi gak bergaul, gitu. Gak bersosialisasi gitu.
0: Sekolahnya apa? Sekolahnya
3: basicnya apa? Basicnya apa?
4: Apa ini? SMA, kuliah atau apa?
0: Kuliah.
4: Saya di komunikasi Undip.
0: Komunikasi loh, agak nyambung padahal ya.
3: Iya.
0: Ya emang dasarnya pinter aja.
3: Di SMA ranking gak?
4: Rankingnya pas SD aja. Satu terus. Tapi SMA gak sih?
0: Oh kamu ranking terus.
2: Oke.
0: Lah gue gak pernah ranking.
2: Terima kasih. Punya pasangan?
4: Kenapa? Udah istri.
2: Oh udah istri. Enggak, kadang-kadang gue pikir kalau terlalu pinter cuma buat diri sendiri.
0: Iya. Gue khawatirnya
2: ternyata udah pemiliknya.
0: Iya gue khawatirnya. Gue tuh gak mau jadi orang pinter-pinter banget. Karena apa? Karena gue takut ngebodoh-bodohin orang.
2: Iya.
3: Bisa gini aja loh. Ngaku
2: loh. Kayak gini gak apa-apa ya.
3: Tadi lo muter-muter baju loh.
0: Terima kasih ya. Siapa tadi namanya ini?
3: Taufan.
0: Taufan, kamu mendapatkan 4 tiket nonton film Baby Udo.

0: 10 to 5.
1: Yeah, I will fly kan.
0: I will fly. Bukan I will survive ya.
1: Enggak.
0: I will survive.
2: Besoknya English Day ya.
0: Oh yes, tomorrow is English Day. Udah gak sabar. Gua muterin lagunya bandnya
1: aku.
0: Ujil nih.
1: Wes. Itu kan.
0: Langsung besoknya tutup nih radio nih.
1: Makanya itu bahasa balik, itu bukan bahasa Inggris atau bahasa apa gitu kan.
0: Oke, okay, udah jam 9.42.
1: Yes.
0: Utangnya udah nih yang selesai jam 9. Kinos AI udah 2 loh penelponnya. Biasanya cuma 1 kita Kinos AI.
1: Oke, okay. Tapi yang penting tiketnya udah keluar. Buat nonton Baby Udon
0: harus keluar. Emang harus keluar.
1: Bisa ditahan.
0: Jadi tadi kalau buat siapa namanya?
3: Tetap.
0: Buat siapa tadi namanya?
3: Tovan.
0: Yakinlah kamu menang ya. Karena kamu emang dimenangkan.
1: Enggak sih. Enggak juga sih sebenarnya.
0: Aku mengalah kok. Karena tiketnya harus keluar.
1: Oh baik. Ya gak boleh ditahan-tahan emang.
0: Iyalah kalau namanya mau bagi-bagi rezeki gak boleh tahan-tahan.
1: Benar ya? Sama seperti mungkin sekarang akhirnya anak-anak umur 17 tahun dapat rezeki dari pemerintah.
0: Rezeki apaan?
1: Katanya pemerintah itu lagi menyiapkan. Ini jadi wacana. Dimana nanti kalau anak umur 17 tahun yang adalah WNI selain dapat KTP atau selain mesti punya KTP, otomatis bakalan dapat rekening bank dengan saldo awal Rp50.000.
0: Ah, mulai sekarang gue pengen punya adik buat si Uti tapi langsung 17 tahun.
1: Wow.
0: Gue kumpulin duit 50.000-nya.
1: Begitu brojol langsung gede gitu. Itu
0: begitu
1: bukan adiknya.
0: Brojol 50.000.
1: Iya, itu lu kalau kayak gitu lu nyari ade-adean.
0: Loh. Ya kan gua enggak bilang dari ibu nih.
1: Itu dia. Gue udah tiba-tiba ada 17.
0: Loh, ade-ade dari panti asuhan bisa gua jadiin anak angkat.
3: Bisa.
0: Tiba-tiba 17 tahun.
1: Itu dia.
0: Dapat gua 50.000.
1: Buat orangnya, Pak. Oh, buat ade-adenya. Bukan buat bapak.
3: Lo cari yang 16 karena baru dapatnya di 17. Kalau udah 17 ya dia udah dapat sendiri, udah duluan.
0: Gak mau, karena ada jeda setahun ya. Berarti gue harus ngurus dia dulu, menghidupi dia dulu.
3: Gak mau
0: gue. Ogi gue, ogah rugi.
1: Kalian memang Indonesia sejati ya.
0: Iya dong.
1: Mencari di antara belok-belok tuh apa yang bisa didapatkan.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Makanya gue lagi cari ide gimana caranya, selain mengadopsi anak, mengadopsi kelapa sawit.
3: Aduh.
0: Langsung kenapa? Gede gitu, langsung 17 tahun.
3: Oh gitu, gak bisa.
0: Gak bisa ya.
3: Sekarang aja bibitnya dulu tuh.
0: Oh, bibit dulu ya.
3: Bibitnya
0: tapi
3: dulu.
0: Bibitnya juga kan harus ditanamin di tanah lahan kosong.
3: Lahan kosong.
0: Minimal yang udah kebakar.
1: Oh, susah itu. Gak ada yang sedang terjadi seperti itu sekarang ini.
0: Lanjut.
1: Jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto,
0: yes.
1: Ini langsung bagus merupakan nih, arahan dari Bapak Presiden.
0: Terima kasih Pak Prabowo.
1: Iya kan? 17, masuk ke 17. Happy birthday. Habis itu dapat diterbitkan KTP, terus dapat rekening perbankan.
0: Terima kasih Pak Prabowo.
3: Ini namanya guru nih.
0: Ini dia.
1: Guru apa
0: ampun
1: nih?
0: Guru. Ampun guru ya. Guru dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa.
1: Oh, baik.
0: Salah satunya adalah selain uang 50.000,
1: apa sih?
0: MBG.
3: Masya Allah.

0: Indonesia sahabat suara. Ini lagunya.
1: Eh kenapa kau lihat ke atas?
0: Virgon, suaranya Virgon nih.
1: Masa?
2: Ini selalu lirik.
1: Oh gitu. Ya gue nggak tahu ini lagunya siapa sih.
0: Oh gue tahu juga lo. Nggak tahu juga.
2: Kasih tahu. Dia tahu.
3: Siapa?
2: Bintang lokal dia tahu.
0: Gua. Siapa? Virgon ini. Hah? Surat untuk Starla.
1: Bukan dong.
2: Buat Tika paham kan?
1: Kita balik lagi ke awal kalau surat untuk Starla.
3: Last child.
0: Ini oh last childnya.
1: Oh itu yang tadi namanya last child.
0: Iya
1: yeah.
0: Yeah, kalau nggak salah judul lagunya kapan kau akan pulang ke rumah.
1: Nah.
0: Ya. Yeah.
2: Judulnya hancur lebih dulu.
0: Oh lu yang koreksi?
1: Kok ngeri?
0: Oh emang benernya gitu.
1: Apa judulnya?
3: Jadi lu.
1: Oh. Siapa yang hancur lebih duluan nih ya?
0: Makasih ya, Amindra udah dibenerin ya, udah dikoreksi.
1: Terima kasih. Emang lu suka meluruskan jalan orang. Aduh. Amin.
0: Kata si Indra.
3: Kering banget ini.
1: Gak apa-apa.
0: Gak sih Ibu, gak sih Jil. Sama baik.
1: Let it out in the open. Sama baik, cuma beda oktav aja.
2: Bapak Reza Bima mau nolongin?
1: Gak usah Bapak Reza Bima. Tenang, dia nonton aja. Tapi nanti dia akan dapat updates.
0: Iya.
1: Semua akan
0: tahu-tahu di-update. Pokoknya di inner circle aja. Asik deh.
1: Yang penting gak di hide sayang.
0: Emang ada yang habis di hide?
1: Kayaknya ya.
3: Yang penting
1: apa?
3: Ya, makasih sayang.
1: Makasih sayang.
0: Tapi lu pernah gak di hide sama temen lu atau siapa? Gue pernah di hide.
3: Hah? Oh iya.
0: Iya.
3: Dari?
1: Kenapa?
0: Datang bulan kan maksudnya?
1: Bukan dong. Beda lagi bapak.
0: Di hide waktu itu ya mungkin emang gue si orang ini bermasalah sama gue sama si Gina sama teman-teman yang lain juga.
1: Oke.
0: Ini emang toksik aja nih orang gitu.
1: Oh, akhirnya di hide. Di
0: akhirnya yeah, gue dan teman-teman yang lain tuh di hide. Yeah. Bukan dia yang kita hide.
1: Tapi
0: dia yang meng-hide kita loh.
1: Masalahnya yeah, dia.
0: Padahal yang salah tuh dia.
3: Iya, padahal yang bermasalah.
0: Kan gue cuma nepak palanya. Emang enggak boleh.
1: Enggak gitu, enggak boleh bapak. Itu enggak baik caranya.
0: Lu pernah enggak di hide?
1: Enggak sih, setahu gue ya.
0: Tapi rasanya gua sakit hati iya, sih.
3: Kalau gue pernah nemuin, gue nggak masuk ke close friend orang itu. Misalkan lo close friendin gitu.
0: Sebel nggak lo?
3: Jill ada, tapi gue ngeliat dari Jill, kok di gue nggak ada.
0: Sebel nggak lo?
3: Ada apa nih gitu?
0: Sebel nggak lo?
3: Kita nggak se-close itu ya.
1: Ternyata
2: ini nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Grup di dalam grup nggak sih?
3: Itu bisa.
1: Iya.
0: Itu ada. Kalau lo di hide sama inner circle lo, setidaknya lo nyadar lah. Lo tuh berarti gak sesempurna itu.
3: Iya.
0: Oh. Atau lo ada salah gitu.
1: Nah
2: yeah.
1: Itu kita gak apa-apa loh. Sebenarnya dari 10-11 kan gak ada penyiar. Kalau kita mau mencoba
0: udah
1: lebih detail.
0: Udah.
1: Di depan gue aja.
0: Udah Jil.
1: Apa sudah menanti?
0: Udah Jil.
2: Kita relay daerah.
1: Daerah juga ngerti. Daerah juga ngerti. Kalau lika-lika depan laki-laki.
0: Terima kasih Ibu Jil, Kakak Jil, hari thank ini love you so much. Pagina,
1: love you so much, thank
0: makasih
1: you ya,
0: guys. Jangan kapok ya.
1: Mm-mm.
0: Soalnya kalau siaran sama pagi-pagi, partner gue itu tukang tidur. Tukang tidur sama tukang berak.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Sama tukang kentut.
1: It's okay kan sebenarnya.
0: Lu belum pernah dibekok kan sama
1: gue? Gue gak mau gimana sama dia sih sebenarnya. Kalau mesti dibekok-bekok sih gue gak mau. Gitu. Tapi,
0: pasti kalau bekok.
1: Makanya, tapi mudah-mudahan cepet sembuh.
0: Amin ya Allah.
1: Bakalan seru. Thank you loh. Aku thank merasa di sini yang bisa aku bawa nanti ke sore adalah mari kita saling bunuh-bunuhan aja.
0: Kita pamit, terima kasih semuanya sahabat suara and have a nice day. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi...

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
0: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, ya hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2.

yang cukup manis. Cie, manis gimana sih Far maksudnya? Hari ini kayak gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan ya. Artinya mau masuki musim hujan. Detail seperti apa? Nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita. Sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat suara. Kenapa tau-tau transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Komuter tuh udah ngasih kabar, sahabat suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat suara, desek-desekan, rame. Pol, ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya.

tunggu bukti, Ce. Dari janji-janji yang udah sering kita dengar, sahabat suara, ya. Sama kayak judul lagu ini, buktikan. Dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi. Dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi, sahabat suara, ya. Di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Suara That Was Syah Raffi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat suara ya, karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat suara supaya nggak salah paham, selain di on air saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: That was Nike lah, My Mind Gue, MMG. Gokil. Akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya, makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus, sahabat suara. Karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya? Nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengan senyum. Satu lagi yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir, berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara, udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar Rp11 triliun. Ya jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget. Kita tungguin ya, semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi gak lupa Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
5: Ada Eki.
4: Selamat pagi, Eki.
3: Pagi.
4: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
3: Lagi di jalan mau ke kantor.
4: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
3: Iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
4: Oke.
3: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
5: Wow.
4: Aduh.
5: Ada perselingkuhan.
3: Betul.
4: Aduh.
5: Nah,
4: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
3: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
5: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
3: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
5: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
4: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
3: Ngambil jalan tengah sih.
4: Apa
3: jawabannya
4: tuh?
3: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
4: Ya bener, iya. Bener, pasang badan, malah balik badan.
3: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
5: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
4: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
3: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
4: Hei, rumpi kamu Eki.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas,

4.000 sampai 10.000 rupiah dan anak-anak menjadi 3.000 sampai 7.500 rupiah. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok isuara.network.
2: Meski hati untuk kamu.
0: Selain nemenin kamu di on air

Tok, selamat siang. Buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga, ayo masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita karaokean ya, bukannya.

That was Afghan, pesan cinta selalu yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh. Biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nastu thank you. Nanti aku coba cariin dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya habis WhatsApp dia karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi? Gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

This is Krisya. Kala cinta menggoda. Gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal. Dan buat Farah, semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa, absen dari Tasik. Mau request lagu Bergema sampai selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Ih, pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang Panjer Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta. Selamat siang semuanya. Ada Adem, Adem Hobis, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: That was Hindia Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara, ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Iswara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat suara. Bahkan hujannya tuh bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh dimulai hujan, sahabat suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
3: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini, sebentar lagi nih, kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang, aduh, ini harus ditonton banget ya, karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget, karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Aduh, kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo.
0: Halo, guys. Hai. Very bright siang hari ini ya, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh gak sih dikasih tahu ke sahabat suara,

0: tahu apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Gitu. Karena memang dari bukti-bukti yang terlihat dari pembunuhannya itu tidak seperti dilakukan sama warga sipil. Tidak seperti orang biasa yang bisa melakukan. Makanya gua yang di sebenarnya militer ditugaskan untuk menyelidiki gitu.
1: Nah, kalau Anya sendiri di sini sebagai apa perannya?
2: Karakter aku tuh jadi penari ronggeng.
1: Akam sih, ceritanya dari desa tersebut?
2: Iya, enggak sih. Jadi

0: kan, ini itulah yang menjadi apa ya?
1: Misteri
0: ya, kayak karena kalau kita lihat karakternya kan di sini teman-teman kita yang lain ada Carissa Peruset, mm-hmm. ada Om Matias Mucus, ada Iska Kivano.
2: Oke.
0: Karakternya Carissa dan Baskara dan Om Matias Mucus tuh ada hubungannya gitu. Mm-hmm. Sementara karakter aku dan karakternya Iska Kivano, kita itu aku penari, dia jadi dalang penari ronggengnya.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi tapi hubungannya tuh apa? Itu
2: nah, di cerita. Film ini diceritain. Mm-hmm. Gitu. Yeah. Berarti secara latar belakang ini 19 berapa tuh kira-kira?

0: Oke.
1: Okay. Berdarah.
2: Yeah. Tapi fiksi kita ya. Jadi semua karakternya itu karakter peranan Mas Hanung. Yang real adalah keadaan masyarakatnya ya.
1: Iya. Yeah. Keadaan masyarakat di saat itu.
0: Oke, okay, berarti korelasi judul film ini dikaitkan dengan kejadian setelah 309 hari gitu
2: sebelumnya ya.
1: Sebelum tahun 65.
0: Oke. Okay. Gitu. Makanya akhirnya lubang buaya. Tadi aku kira kayak literally di situasi lubang buayanya. Ternyata ada deh rahasianya gitu. Nah, makanya nonton Far gitu ya. Oke, oh, oke. Okay, okay. Nanti akan terjawab di situ. Tapi berarti kalau secara vibes itu kan dibawa di tahun 64-an gitu. Itu seperti apa tuh secara proses dan sebelum syutingnya justru malah?
1: Pastinya banyak diskusi sama Mas Hanung ya. Apalagi Mas Hanung lumayan khatam lah untuk era-era ini. Terus kita juga based on dari skripnya kita tahu gaya bicaranya seperti apa. Terus juga apa yang terjadi di tahun itu, situasi masyarakat tahun itu seperti apa, itu juga penting untuk kita tahu. Dan ini semua sih banyak diskusi dan ngobrol sama Mas Hanung sih.
2: Nah kalau di luar dari konteks waktunya, karakter aku dan Baskara lumayan spesifik karena karakternya Baskara tentara militer, karakter aku penari gitu kan. Jadi pada saat kita persiapan, ada persiapan untuk itu juga ya. Jadi seru sih, kita prepnya lumayan 1 bulan ya.
1: Satu bulan.
2: Sebelum syuting.

0: Pianya sebelumnya yang bisa menari? Atau justru di film ini benar-benar baru dilatih banget nari?
1: Enggak sih, jadi memang aku ada basic narinya karena udah dari kecil nari gitu. Jadi waktu, karena untuk karakter Ningsi ini menjadi penari itu adalah bagian besar dari identitasnya gitu. Jadi waktu casting emang udah dicarinya bisa menari gitu. Tapi untuk koreo yang dipakai di film ini itu belajar dari nol.
0: Itu gimana, susah gak sih? Maksudnya kalau spesifik gak sih kalau tarian

0: itu ronggeng itu disawer gitu. Jadi spesifiknya tuh itu apa flirtinya gitu. Jadi gerakan-gerakannya juga seru sih.
1: Tapi so far so good berarti ya, bisa dilalui. Dan sekali lagi bisa kamu saksikan ya sahabat suara di bioskop pastinya kesayangan kamu. Sebentar lagi tapi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Anya dan juga Bas soal film Lobang Buaya ini seperti apa. Kira-kira ada gak ya nanti yang bakal ke-spill? Pastinya enggak ya karena udah diwanti-wanti sama timnya. Tapi kamu tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskara Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat Suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran, nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys sampai akhirnya ke internasional festival ini?
1: Nah, ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya. Karena teman-teman aku yang lain sih
0: festival ini.
1: Nah, ini mesti Anya nih yang cerita.

0: itu kan masih ada sekarang gitu kan. Jadi itu bedanya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, waktu di Korea kita itu masuk program namanya Be Extreme, which means itu adalah program yang menunjukkan film-film kayak gore, thriller, yang ekstrim-ekstrim lah gitu. Jadi yang diapresiasi adalah ya itunya,
1: sisi itunya ya,
0: sisi itunya
1: ya, terdapat di film Lubang Buaya ini.
0: Betul gitu. Karena kalau lihat di trailer juga kan udah kelihatan ya, kayak korban-korban yang diselidiki oleh Letnan Sugeng itu kan, kayak yang tadi Baskara bilang, mereka gak cuma dibunuh aja tapi kok mukanya juga ditulisin gitu kan.
1: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri baru gitu ya.
0: Gitu. Jadi gitu sih. Dan kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa membawa cerita yang sangat Indonesia gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita. Dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin gak tahu konteksnya, ya kan? Tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya, mereka pada jadi pada riset gitu.
1: Jadi digging gitu ya,
0: jadi digging,
1: mencari
0: apa
1: tahu
0: sih yang terjadi gitu. Dan menurut aku harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu,
1: lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi man di negara kita gitu kan.
2: Sampai sekarang ya. Di berbagai lapisan.
1: Iya, itu sih Bu. Ini kayak kisah nyata ya gitu ya. Based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lu di sini jadi militer dan lain sebagainya. Apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
2: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya ya, kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu. Kayak SOP-nya beda, SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya. Terus maksudnya bentuk badan, gerakan, apa segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya. Jadi, dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa atau situasi combat gitu ya. Jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik gitu. Tapi pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara aslinya.
1: Jadi kayak gini terus ya. Ada kayak model nih jatuhnya ya.
2: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus. Tapi kan emang harus gitu ya. Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga enggak sendirian. Jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga, dan kita semuanya badannya emang udah ya, kita satu lah gitu, badannya harus begitu gitu. Jadi gak ada yang relax badannya.
1: Jadi emang skrupnya kenceng banget nih.
2: Kenceng, lumayan. Walaupun secara jabatan karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya, jadi yang ajudannya lebih tegap dan gue agak sedikit bisa relax sebenarnya.
1: Oh, kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya?
0: Kan ibaratnya si ajudan masih kerja, iya kan? Masih menjaga beliau gitu loh.
2: Pengawalnya gitu kan.
1: Makanya harusnya lebih tegap ya.
2: Benar.
1: Oke, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lubang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja, karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolnya tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya?
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke. Ada romansnya nggak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada. Tetap ada.
0: Tetap ada itu ya.
1: Tapi nggak, bukan A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada gak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu instead of gak tahu sih, talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan gitu sih, tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya, kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana bahasanya?
1: Nanggap bukan sih kayak apa sih? Okay. Ya kayak pindah-pindah gitu masih ada tapi enggak 100% persis seperti apa yang di film.
0: Ya,
1: gitu kali ya.
0: Nih kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta?
0: Oh, oke, okay. Berarti secara jalan cerita di Jakarta.
2: Iya.
0: Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu. Berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini. Itu gimana, guys?
1: Sebenarnya tergantung, kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa, gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh, Bible pertamanya adalah skripnya, gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa, terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini walaupun tahunnya tahun 64 tapi enggak seperti
0: gak
1: apa
0: sekaku
1: ya,
0: itulah
1: sekaku
0: gitu ya.
1: Itu gitu. Okay. Kita juga membayangkan maksudnya tahun 64 juga enggak sekaku itu sih gitu ya, dan itu sih palingnya diskusi sama Mas Anung.
0: Iya. Referensi lo siapa, Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada. Satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis gak ada sih waktu itu. Karena kita juga gak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an. Untuk Indonesia ya, specifically. Okay.
0: Ya, okay. Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu referensi penari ronggeng yang mendulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak. Kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh, aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu, J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J, oke. Okay.
2: Nah itu hal-hal seperti itu aja yang
0: pronounce-nya gitu ya, segala macam.
2: Kayak tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku, itu dia adalah seorang, dia lagi S2 tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak, oh gitu kalau penari banget tuh kayak gitu, gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempat di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana, guys? Waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar, jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak.
0: Okay.
1: Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak. Tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi apa ya, bersentuhan. Gimana ya, gue supaya gak spoiler
2: ya.
1: Berhati-hati banget ngomongnya supaya gak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket.
0: Oke.
1: Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, ya benar, kayak sirup kali ya. Manis juga pastinya karena kan kadang-kadang keluar dari mulut. Jadi harus nggak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut. Manis, lengket. Itu tuh sebenarnya
0: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman. Ya, okay. Tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling nggak dapet gini-gini nih sebenarnya pas baca.
3: Karena lo pas udah beresnya tuh ya situasinya.
1: Gue yang menyentuh mayatnya, contohnya gitu ya. Jadi buat gue kayak agak
3: asik nih. Asik lagi kata dia.
1: Gue nggak seberat teman-teman gue. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
3: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
2: Satu bulan.
3: Nah, kalau Anya ada nggak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
2: Nah
3: itu bisa spoiler ya.
2: Pokoknya kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu.
3: Oke. Okay.
2: Nah hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
3: tertentu gitu.
2: Ya itu a mix of everything lah. Okay. Gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, dia kan sebagai tentara itu kan juga orang yang berkedudukan di masyarakat gitu loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan, yang keliling pula jadi kan di bawah lah gitu. Jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Okay. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain ya itu salah satunya saya ya. Gitu.
3: Oke, okay. Dan detailnya seperti apa pastinya nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
4: iSuara, suara warga Indonesia.
5: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
6: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
5: Kini saatnya 50

0: juara kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat suara, supaya hasana-hasana soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beres nih, beresin film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu, ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya, bener-bener. Okay.
1: Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan. Jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu, okay, loh. Kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu, yeah, kan, menyelidiki. Jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat. Jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi, okay, ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama, nanti di akhirnya kan, oh gitu kan,
0: yeah,
1: plot twist gitu, mm-hmm, kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot, mm-hmm, twist gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, mm-hmm, pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini,
0: oh
1: pantesan, okay, dia kayak gini, oh, gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu kayak kita pas syuting gak berasa-berasa banget kan, yeah, tapi yeah, Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu berasa kalau ditonton kedua kali,
1: itu
2: ketiga
1: dia
2: kali ya.
0: Oke, kalau lo Bas, so far maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya, mm-hmm, ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Anung nyata seperti ini. Gue menyadari, okay, oh instead of membahas 65, kita apa ya bahasanya, kita plesetin ke setan aja gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus juga tetap misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu, mm-hmm, pertama kali. Dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya, mm-hmm, ya, tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk tahu, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Mm-hmm. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi, karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa sih, mm-hmm, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Mm-hmm. Kayak yang tahil-tahil, enggak deh, enggak, lo yang make sense aja deh, gitu kan.
2: Gitu, karena apalagi kayak detektif gitu kan, mm-hmm, menyelidiki sesuatu, mm-hmm, pasti mencoba mencari apa logika dibalik semua kejadian ini gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dan rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan mm-hmm, kita akan rasanya kayak, enggak, ini gak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih?
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul.
0: Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat suara untuk menonton film ini, teman-teman.
1: Oke, hai teman-teman sahabat suara, jangan lupa nonton film Lubang Buaya di bioskop tanggal
2: 1 Oktober 2026.
0: Yes. Tapi ini secara usia dari berapa boleh nonton?
1: 13.
0: Berapa plus 13 plus?
1: 13.
2: Good question.
1: 17
0: plus ya, karena ada darah-darahnya sahabat suara, yes, ya. Cocok buat kamu lah ini nonton menghabiskan awal bulan ya. Kan itu habis gajian juga harusnya, kan. Melipir ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah kamu. Pastinya di 1 Oktober. Sekali lagi sahabat suara, jangan sampai lupa untuk menyaksikan film Lubang Buaya. Thank you Baskara, Anya, thank sudah mampir ke suara. Dan sahabat suara, nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak. Jangan kemana-mana.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan?
2: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
1: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
2: Buset.
1: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
2: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
1: iya.
2: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
1: Wow.
2: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
2: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
1: Mahal, sih. Lego-Lego yang uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
2: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
3: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan.
2: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, Aduh?
1: Bisa kalau itu mah.
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara, Suara Warga Indonesia.

0: membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
1: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
2: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
3: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
4: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
5: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
7: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
6: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
7: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
6: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
7: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
6: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
7: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
6: Ya, ya. Kok HP-nya

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, kalau kamu yang sepertinya lagi butuh kuota besar tapi tetap hemat pengennya ya, pas banget nih, ini ada super seru flash sale hadir kembali. Cuma dengan Rp100.000 kamu udah bisa dapetin 65GB untuk 28 hari dan kuotanya besar, harganya juga super murah. Dan yang bikin makin enjoy nih ya, paket ini juga udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV. Jadi kalau bisa nonton film, drama, atau series favorit tanpa khawatir kuota kamu cepat habis. Nah, kalau kamu yang kayaknya suka streaming ya, apapun sebenarnya sobat suara, ini dia, kalau sekadar butuh hiburan di waktu santai, streaming tadi solusinya. Pokoknya lebih puas dan praktis karena semua udah ada dalam satu paket ini ya. Nah, kalau mau aktifinnya ini mudah banget. Pertama, kamu bisa lewat aplikasi Metalkomsel. Atau boleh juga kamu tekan ya di bintang 363 bintang 35 pagar. Atau boleh juga datang ke outlet terdekat. Pokoknya jangan sampai terlewatkan promo ini sahabat suara. Karena kenapa? Karena cuma berlaku sampai 7 April 2026. Cuma sampai besok doang ya. Sekali lagi, promo ini cuma berlaku sampai dengan 7 April 2026. Jadi buruan ya. Informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek ke tcell.id/flash_sale_seru. Sekali lagi bisa cek ke tcell.id/flash_sale_seru. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang mau belanja, aku sarankan belanja di Alfamidi aja karena banyak banget promonya ya, dan kamu bisa tebus terus murah juga di sini ya. Nah, untuk kali ini aku pengen kasih informasi ke kamu, kalau kamu belanja di Alfamidi, kamu bisa menikmati tebus murah Alfamidi. Jadi khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Sekali lagi, buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan promo ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai 30 September 2026. Sekali lagi, tanggal 1 sampai 30 September 2026 dan berlaku juga di aplikasi Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku. Makanya yang belum jadi member Alfamidi harus buruan jadi member Alfamidi. Dan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi tunggu apa lagi? Nah, pembayaran favorit kalian bisa di marketplace MPB.
1: Kali suara di mana aja?
0: Masih banyak apa lagi.
1: Dengan Prima
0: masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah Fairuz sama Reza Bima masih di sini nemenin kamu sampai jam 7.
1: Alright, sudah ini 18.37 ya. Gak terasa.
0: Gak berasa ya?
1: Gak berasa
0: ya
1: banget.
0: Udah tambahin lagi 2 jam lah.
1: Gak berasa banget kayak ini nih, ternyata kita gak berasa juga loh. Dapat pandangan ya, Ja, bahwa di 2050 nanti kita diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.
0: Sumpah lo.
1: Tapi tadi pas gue coba lagi digging, ternyata ini terbesar keempat di dunia.
0: Iya, bagus.
1: Itu di dunia tuh bagus ya, ya positif.
0: Keempat lo? Berarti ada siapa depannya?
1: Belum, itu belum ada detailnya.
0: Ya kira-kira aja, pasti Amerika. Rusia.
1: Ekonominya yang bagus? Amerika bisa ya?
0: Enggak ya.
1: Iya, ini kayaknya ekonomi.
0: Oh iya. Tapi keempat dunia menurut kita ya, menurut kami sih ini suatu
1: kabar baik ya.
0: Kabar baik.
1: Walaupun masih prediksi.
0: Jaya.
1: Iya.
0: Mungkin ini masih prediksi, tapi ini kan potensi menurut gue.
1: Oh, ini ternyata berada di atas negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Ini diprediksikannya seperti itu.
0: Gokil, men. Jadi tungguin aja 2050 ya. Jadi Presiden Prabowo ini kan baru aja ngebagiin pandangan yang super optimis ya,
1: ya.
0: Soal masa depan Indonesia bakal jadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2050. Biarpun negara kita ini diproyeksikan bakal menjadi salah satu kekuatan raksasa global, beliau sih tetap ngingetin kita semua tuh supaya gak cepat sombong dan mulai peka sama potensi di luar biasa, sama potensi luar biasa sama yang kita miliki gitu.
1: Oke, ini jadi memang disampaikan di momen perayaan ulang tahun ke-25 ya Partai Demokrat gitu.
0: Selamat ulang tahun.
1: Tapi ini tuh ada juga yang viral tau gak aja. Di momen ini Pak Prabowo tuh ngasih tahu bahwa dia udah dititipin sama bawahannya gitu ya, bahwa kalau ngomong itu by script aja Pak. Skripnya tebel banget.
0: Iya benar.
1: Tapi gak tau akhirnya dibaca apa, gak tau. Mungkin ini salah satu juga yang ada di skrip ya, disampaikan ya.
0: Iya benar.
1: Supaya gak keliru gitu.
0: Supaya gak keliru dan gak rame lagi di threads ya.
1: Iya.
0: Anyway, di momen perayaan ulang tahun ke-25 tadi yang Farah bilang, Partai Demokrat, AHY kan selaku ketua umum juga ikut menegaskan tuh komitmennya buat mendukung pemerintahan secara loyal. Walaupun siap sedia nih mendampingi pemerintah, AHY mastiin banget kalau partainya bakal tetap menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dan gak akan pernah berhenti mendengarkan aspirasi rakyat.
1: Terima kasih banget berarti.
0: Aspirasi itu kayak obat ya. Pusing gak sih?
1: Itu aspirin. Aspirin ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza

0: cari di Google kan
1: kayak sekarang udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih, gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato dulu. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah
0: kan,
1: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah itu dia maksudnya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo
0: ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Sengaja banget gue abisin nih lagu karena gue gak pengen motong part bassnya, bass partnya.
1: Wih, gila ya ini emang.
0: Iya menurut gue tuh banget. Tadi asik banget gak sih?
1: Iya yang terakhir-terakhir.
0: Ini gak masuk selera lo ya Far? Kalau lagu-lagu kayak gini.
1: Makanya tadi gue juga sempet, lo kenapa framing ya Ja? Orang jelas-jelas tadi lagi ngobrolin ini lagunya bagus banget liriknya. Tiba-tiba pas di order, ini gak masuk selera lo ya Far? Terlalu judging nih.
0: Terlalu judging nih. Tapi emang kamu judge bau.
1: Judge bau.
0: Jadi Farah sama Reza ini udah harus pamit undur diri dulu.
1: Iya, yes, terima kasih banget buat sahabat suara yang udah cunin dari tadi jam 4 ya.
0: Iya, terima kasih juga untuk sahabat suara yang lagi ada di TikTok.
1: Of course.
0: Sayangnya kita gak sampai 90 ribu likes. Karena kalau kita 90 ribu likes, Farah akan nyanyi kan.
1: Iya, tahu-tahu ada challenge. Padahal tadi gak harusnya.
0: Apaan orang lu yang bilang? Kan gue cuma bilang, Far. Hari ini ngapain nih?
1: Terus gue bilang karaoke.
0: Iya kan dari lu.
1: Bukan gue yang nyanyi kalau karaoke. Malah ribut owner. Thank you sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sahabat suara. Jangan ngaku lo anak radio kalau lo gak tahu tanggal 11 September itu Hari Radio Nasional. Nah, di Hari Radio Nasional ini dengan bertemakan Terima Kasih Sahabat Suara, Iswara bakal bagi-bagi hadiah berupa uang jajan total hingga 600.000 rupiah. Caranya gampang, pantengin aja terus suara seru dari jam 7 sampai jam 10 pagi dan suara santai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jangan sampai kelewatan, cuma di Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: ada cerita di balik nama kamu nggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh, untungnya. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sahabat suara. Jangan ngaku lo anak radio kalau lo gak tahu tanggal 11 September itu Hari Radio Nasional. Nah, di Hari Radio Nasional ini dengan bertemakan Terima Kasih Sahabat Suara, Iswara bakal bagi-bagi hadiah berupa uang jajan total hingga 600 ribu rupiah. Caranya gampang, pantengin aja terus suara seru dari jam 7 sampai jam 10 pagi dan suara santai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jangan sampai kelewatan, cuma di Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara.
1: Suara.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Rasandavi tentunya sampai jam 11 malam. Boleh dong absen-absen dulu kali ya.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September, kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Venus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinas Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan.

Ya, penyiar itu adalah manusia juga, sahabat suara. Penyiar itu adalah manusia juga, sahabat suara. Pengen baca TikTok. Gue ntar bakal live TikTok iswara.network. Gue ntar bakal live TikTok iswara.network.

0: setidaknya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
5: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
4: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
6: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
4: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
7: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
4: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
8: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
4: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet,

0: kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, Hadir Margo Film dan @Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

with me on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasen Davi, asyik kita nongkrong yuk. Nanti kita nongkrong di TikTok ya guys. Udah mulai live TikTok ya. Oh udah, ini gue lagi live TikTok nih. Hehehe, halo halo halo halo. TikToknya suara.network. Ini gue lagi ngomongin soal sebuah topik yang kayaknya lo pada bisa menjawabnya, karena ini tidak susah-susah banget buat lo jawab. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok iswara.network, ntar gue bacain satu-satu. Karena di TikTok lo bisa jawab topik, lo bisa titip salam mungkin untuk orang-orang yang lagi kangen aja gitu. Kangen sama, ih gue kangen deh sama mantan sih. Waktu itu rasanya gimana ya, sampai lupa gue. Rasanya ngobrol sama mantan gimana ya gitu. Ini ada beberapa respon dari sahabat suara soal topik di malam hari ini. Ada panggilan sayang ke pasangan lo di WhatsApp apa? Pasangan lo di WhatsApp lo save nomor apa? Save nama apa? Kalau gue kan tadi kan IS3. Kalau lo apa? Ini ada dari Nabila. Aku simple sih kak, saya aja ada logo love 3 biji. Gak simple sih. Lumayan. Nilainya 7,5 lah. Ini ada dari Dimas. Nama pacar gue cuma nama aslinya. Nah, ini tipe yang anti ribet nih. Kayak, kenapa gak dikasih sayang? Tapi ya udah, kalau cowok mah simple aja guys. Terus ada dari Shiva. Nah, ini nih. Nama pacar gue di WA bocil. Kenapa bocil? Salah katanya dia, pacarnya lebih muda, terus tingkahnya kayak anak kecil. Iya. Berarti di info lo kalau misalkan si pacar lo nelfon, tulisannya bocil is calling ya.

0: di media sosial gue save, jangan diangkat. Kayak lagi ngambek, lu ngambek sama dia all the time apa gimana sih, Cak? Sahabat Suara, kalau pengen jawab topik malam ini boleh, lo nge-save apa nama pasangan lo di media sosial atau mungkin di SMS atau di WhatsApp gitu ya. Kasih tahu di TikTok Iswara karena gue sekarang lagi live di sana. Iswara.network. Anyway, besok Hari Radio Nasional. Ada apa aja? Simak yang satu ini yuk.
1: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RTK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Tumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: One day I saw this girl.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan sekarang sudah masuk di jam kedua gua siaran, yaitu di jam 9 malam. Seperti biasa, di awal-awal, di top of the hour, gua pengen ngajakin lo untuk titip salam. Yang di TikTok mungkin pengen titip salam, atau mungkin yang masih di jalan gitu ya, boleh melipir dulu kalau mau titip salam sama kerabat-kerabatnya yang lagi lo kangenin. Monggo, nomor WhatsApp I Suara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Edamami. This one is from Rich Brian. Stick around, let's go.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along nostalgia

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 saya peringati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinas Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beril yang lagi ngomongin soal LDR. Ada yang bilang LDR itu adalah lama dan ribet. Apakah iya? Menurut lo LDR masih worth it gak? Kalau kata kembar, LDR mah selama duit ngalir aman, real. Apalagi buat cowok yang larang bininya kerja. Tapi gue kalau pacar gue LDR terus gue ngirim duit gitu ya, gue tetap enggak lagi, kayak nggak mau, lo ikut gue sini gitu. Kalau kata Aruna ini garo, dia bilang ini LDR worth it kok untuk selingkuh, mas. Terlalu jujur mbak, terlalu jujur, jangan gitu dong. Ini buat para tukang selingkuh ya, itu adalah, wah itu melting potnya orang-orang selingkuh kalau LDR tuh. Kalau kata Jihons, aman aja sih gue, yang cukup satu biasanya no problem. LDR pun ada kausalitasnya kan, kenapa harus LDR? Oke. Yang gue suka LDR pas ketemu saling melepas rindu. Maksud nih Hernandez gimana nih? Bisa kayak, halo sayang apa kabar? Kangen banget sama kamu. Yuk kita. Bisa yuk kita nongkrong yuk. Malam Kak Beril, malam Lucky. Zaza, LDR worth it buat yang sesama introvert. Dan gue juga ngajakin lo untuk terbuka sama gue. Misalkan lo ada gak sih kejadian-kejadian yang pengen lo ceritain ke gue gitu, gara-gara LDR gitu. Misalkan kayak, ya gue sama pacar gue LDR terus gue diselingkuhin gitu. Atau enggak, gara-gara LDR gue jadi tidur malam mulu karena kita gak ketemu, jadinya chatan dan sleep call tiap hari gitu. Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live. Ini sebuah lagu yang kayak cocok buat orang-orang yang LDR. LDR secara waktu ya, jarang ketemu karena ini pergi pagi pulang pagi. Kalau udah pergi pagi pulang pagi mah mendingan LDR aja sekalian, orang sama-sama jarang.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

Kau sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, 9,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama gue, Beryl Rasandavi, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sekarang kita masuk ke sesi curhat sahabat suara. Ini karena mungkin banyak yang punya cerita soal betapa pahitnya LDR itu. Jadi langsung saya masuk.
1: Sekarang saatnya.
0: Kenapa kentang gitu ya?
1: BTS. Berani terbuka sama Beryl.

0: Yes, Beryl pengen bacain sebuah cerita dari sahabat suara soal LDR. Mau cerita dong tentang LDR. Jadi dulu gue pernah LDR. Menurut gue, LDR itu gak worth it untuk orang physical touch kayak gue. Setuju! 100% setuju. Gue physical touch banget lagi. Jadi teman kecil gue ada yang kerja di negara sebelah. Gue intens tuh chat tiap malam dan video callan di LINE zaman kuliah. Masih pakai LINE ya. Gue kira dia single. Alah, tiba-tiba dia posting foto cewek. Tapi masih hubungin gue intens. Don! Gongnya lagi, gak lama pas kita makin deket, dan kita masih deket, dia bilang mau pulang kan bulan apa gitu ke Indo. Alah, ternyata nikah. Sedih banget sih mau jadi sang penghibur dulu ternyata. Kamu badut! Ya, dia emang pulang sih.
1: Kabar

sahabat suara. Setiap tanggal 11 September, kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kimas Gina di Suara Seru, Feli Tumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Tentu bersama saya, Beril Rasandavi, dan teman-teman saya, We Are NPD. Semuanya aku, sampai ketemu di event selanjutnya. Dadah! Asik, closing musisi gitu loh di panggung cuy. Seru, gue mah pengen banget gue jadi musisi gue. Ngomongin soal LDR, tapi maaf ya tadi yang kirim chat di Wawa, aku belum sempat bacain karena tadi belum login. Coba ayo kita login sama-sama yuk, login WhatsApp maksudnya. Oke, coba ini ada laporan info dulu nih dari Ardi.

Abiril, aku save nomor suamiku. Suamiku itu di bawah adalah suamiku terlope-lope-lope pakai emot nyengir sama emot ini, peace. Tadinya kita biasanya manggil itu tuh yang gitu. Cuma kesini-sini anak-anak ngikut manggil yang

buat Momot. Momot aku yang di Bekasi namanya Deca. Momot, what do you mean Momot? What's Momot? What the hell is Momot? Abis ini kita akan masuk ke sebuah cerita, sahabat suara. Pokoknya cerita-cerita curhat aku akan bacakan di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana. BTS-nya nanti akan ada di jam 10 malam. Kita lanjut lagi, semakin malam semakin dive deep into the darkness. Adrian Khalif, 2001 kali. Enjoy.

Wah, kayaknya kita malam ini akan menyelam sangat amat dalam ke lautan sebuah fenomena dalam hubungan percintaan berjudul LDR. So you better stay tuned di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau pengen curhat-curhat boleh banget. Save nomor wawanya Isuara di 0816 114 1014. Abis ini ada sesi curhat, gue bacain curhatan lo ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk ke jam 10 bersama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Menyapa kamu yang masih di jalan atau mungkin sudah sampai rumah, yang udah di rumah selamat beristirahat. Mungkin bisa sambil nonton siaran Beril di TikTok iswara.network. Yang masih di jalan hati-hati karena malam ini juga kita bakal ngobrolin soal LDR. Abis ini aku akan bacakan sesi-sesi, bacakan.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.

soal LDR nih, sahabat suara. Ini adalah suatu fenomena yang berat. Karena di LDR itu adalah pikiran lo yang main, overthinking lo bermain. Dia lagi sama siapa ya? Dia sedang melakukan apa ya? Kok jam 11 dia udah gak balas? Biasanya tidurnya jam 1. Kok dia jam 12 find my-nya gak di kosan? Kok dia lokasinya ada di... Gue gak tahu dia sama siapa. Berat kan? Ini ada dari... 08123151 sekian. Hai Kak Beril, kebetulan gue lagi LDM nih. LDM tuh apa ya? Long distance marriage. Sama suami, karena kebetulan dia lagi ngejalanin PPDS 5 tahun apalagi tuh, ada singkatan baru lagi. Komunikasi seadanya, sebisanya. Bisa sampai 2 atau 3 hari baru dibales karena terlalu sibuk. Bahkan ketemu setahun maksimal cuma 2 kali. What? Berat. Oh, kira kamu belum nikah loh. Karena setahu aku itu Leticia deh ya, masih kecil ya, SMA. Sorry. Ya, pokoknya yang penting komunikasi juga susah ya, 2-3 hari gitu. Terus lo pernah overthinking gitu gak? Apa memang ya udah lo punya prinsip kalau ya kalau udah LDR, yang penting udah nikah, saling percaya aja gitu. Karena gue penasaran nih, LDR-nya juga katanya setahun cuma 2 kali maksimal ketemunya cuy. Tapi gue masih gak tahu ya PPDS yang lo bilang tuh apa sebenarnya. Oh, pendidikan dokter spesial. Oh, dokter. Suaminya apa? Dokter Martin. Bukan ya, itu sepatu ya. Sahabat suara, ini masih ngomongin soal curhat-curhat yang masuk. Ini ada satu lagi sih, gue bacain lagi nih. Panjang. BR, gue punya cerita. Jadi gue deket banget sama satu cowok, kayak abang-abangan gitulah. Dia tinggal di Jakarta waktu itu, sedangkan gue kuliah di Malang. Kita emang intens banget komunikasi. Gue kenal dia dari dia gak punya pacar sampai putus. Setahunan setelah dia putus, dia tiba-tiba nyatain perasaannya ke gue. Cuma waktu itu gue tolak karena hubungan terakhir gue toksik banget dan gue kayak pengen fokus sama diri gue sendiri. Walaupun waktu dia nyatain, sebenarnya gue juga nyaman sama dia. Nah, dalam setahun tuh dia berkali-kali nyatain perasaannya terus kan. Tapi tetap gue tolak karena kalau gue terima pun kita bakal LDR dan gue tuh OVT banget kalau harus pacaran LDR. OVT itu overthinking ya. Dan juga gue masih rasa ada yang kurang cocok lah sama dia. Anehnya dia malah jadi posesif ke gue padahal kita gak pacaran. Yeay! Ini nih kalau abang-abangan ketemu gede nih. Gini. Sampai gue berkali-kali negur dia dan ngebuat kita jadi jarang komunikasi. Nah, suatu saat di hari ulang tahun gue mimpiin dia. Kayak waktu itu gue lagi gak komunikasi sama dia sekitar 1 bulanan. Karena gue mimpi dia yang jelek, jadi gue cobalah tanya keadaannya. Yah, no. Jadi ini lagi dia bangkit lagi dong kalau ditanya keadaannya. Taunya pas gue chat, baru dia jujur ngasih tahu kalau besoknya dia mau nikah. Padahal terakhir sebulan lalu, pas komunikasi terakhir itu dia baru nyatain perasaannya untuk kesekian kalinya ke gue. BTW gongnya lagi. Zap! Oh no! Tapi dia gak bolehin ke gue baca di on air. Katanya, bete gongnya lagi. Dalam kurung, ini lu aja yang baca ya, Ber.

sahabat suara. Setiap tanggal 11 September. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: Indonesia. Masih bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl yang akan membacakan chat-chat yang masuk ke nomornya Iswara dari orang-orang yang
1: galak.

Yes. Ladies and gentlemen. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya. Malam Beril, cerita sedikit boleh kali daripada gila sendiri. Jangan, harus diceritain, harus dikeluarin ya. Karena kalau dikeluarin tuh kan lega gitu. Karena kalau ada orang udah cerita, itu maksud lega gitu, nggak ada yang gak ada yang ketahan gitu ya dari dalam diri ini, oke? Aku udah setahun ini single setelah diputusin cowok yang aku temenin 4 tahun, oke? Lucu banget tau. Dari awal kan aku udah bilang kalau aku orangnya seperti apa. Tapi alasan aku diputusin karena katanya bukan tipe dia, dah. Kocak gak sih? Bertahan 4 tahun tuh aku jadiin mainan doang. Enggak, deng. Aku bukan mainan, aku dimanfaatin, Dor. Kebutuhan dia sekeluarga itu aku yang secara gak langsung penuhi. Karena 4 tahun itu aku nemenin dia dari nganggur. Di Bolt, nganggur. Putusnya juga setelah seminggu kerja di... Oke, sebuah perusahaan lah yang gue gak boleh bahas di on air. Masalahnya sampai sekarang belum kelar. Karena hutang dan barang aku masih dipegang sama dia. Setahun aku tagih, alasannya selalu gak punya uang dan males ngirim itu barang. Haha, lucu sih, di energi terakhir aku malah sakit hati. Gak mati aja syukur gak sih, Ril? Oke. Memenuhi kebutuhan keluarganya dia secara tidak langsung. Dia nemenin si cowok dari nganggur. Terus diputusin alasannya bukan tipe dia, aneh sih. Kan, kecuali kalau misalkan lu putusin dari hubungan yang kayak cuma bertahan, cuma seminggu gitu ya. Terus kayak, ya deh, kayak aku baru nyadar kita gak cocok, kamu bukan tipe aku. Wajar. Ini udah 4 tahun, sampean tidur. Sampean turu, mas. Masalahnya udah kayak, udah dipenuhin kebutuhannya. Gak bisa kelar karena hutang dan barang aku masih dipegang sama dia. Barang apa? Barang apa kira-kira? Dia juga masih ada hutang sama kamu. Masa apa-apa? Gue tuh di trans lagi banyak banget tau denger cerita kayak gini nih, yang cowoknya punya utang, minjem duit mulu, terus barangnya ditahan, apa segala macam. Ujung-ujungnya diviralin, bro. Ujung-ujungnya netizen yang beraksi. Ini lagi ngobrolin apa sih di TikTok, ada Kak Igun. Igun siapa? Ivan Gunawan. Kalau kata dari, buset, dimanfaatin itu mah, cowoknya juga males. Wah, HP-nya. Katanya HP-nya, guys. Mas ada di si cowoknya. Terus gimana? So far, usaha yang udah kamu lakuin untuk ngambil

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.